Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan kita beribadah kepadanya. Kita berbakti kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 5. Kita menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 5 pada baitnya yang kedua dan baitnya yang ketiga.

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyiapkan nyanyian rohani nomor 138 bait 1 akan kita lakukan bersama setelah merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan kita menyanyi nyanyian rohani 137 bait 1, kita akan nyanyikan itu setelah kita mendengarkan pemberitaan anugerah keampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan telah menyertai kita dengan setia. Ia menjaga, melindungi, dan memberkati kita selama sepekan perjalanan hidup dan kehidupan kita umat-Nya. Dan saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepada-Nya. Karena Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib, yang penuh dengan segala kuasa, Engkau memberkati kami. Dan di pagi hari ini sebagai persekutuan jemaat GKI Bethlehem Wamena, kami bersekutu di rumah Tuhan, tetapi juga ada yang mengikuti ibadah melalui live streaming karena mereka tidak berada di kota ini. Kami bersama-sama datang menghampiri Tuhan dalam persekutuan ini, Bapa. Namun ketika kami menghadap hadirat Tuhan, duduk di hadapan-Mu dalam ibadah ini, Tuhan, sesungguhnya kami sadar siapakah kami ini, bahwa kami penuh dengan segala salah dan dosa kami itu bertambah-tambah banyak. Bapa, kami sudah berdosa dengan pikiran kami, perkataan kami, dan seluruh perbuatan kami. Kami tidak layak disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami tidak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami telah menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan, dengan usaha kami sendiri, tidak mampu untuk mengatasi keberdosaan kami, menyelesaikan dosa kami. Selain Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Engkau sanggup untuk menolong kami. Karenanya dengan segala kerendahan hati, ya Bapa, kami mohon ampunkan segala salah dan dosa kami. Kiranya oleh kasih dan sayang-Mu Engkau berkenan menyucikan kami, melepaskan kami dari segala keberdosaan kami. Dan Tuhan, Engkau tuntun kami kepada jalan hidup yang benar. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, musuh terbesar kami adalah diri kami sendiri. Kami tidak sanggup untuk melawan keinginan-keinginan daging kami masing-masing. Namun oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kami akan ditolong untuk melakukannya. Karena itu berkati kami, tuntun dan mampukan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang bermohon. Amin. Memburu-buru berlelah,

Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan mendengar, tangannya masih terbuka bagi kita. Sabdanya kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menolong kita meresponi anugerah Tuhan ini dengan hidup kembali pada jalan-jalan Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan.

Sebagai umat Tuhan yang telah menerima cinta, kasih, dan sayang Tuhan, marilah kita berkomitmen untuk menjalani kehidupan, menaati hukum-hukum Tuhan. Karena itu saya persilahkan jemaat Tuhan berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan. Berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40, beginilah hukum Tuhan bagi kita sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita umatnya untuk senantiasa hidup dalam melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Rayon 14, keluarga besar Rayon 14, dipersilahkan untuk memuji Tuhan dengan pujiannya

Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Pujian ini juga menjadi doa dari seluruh umat Tuhan. Meminta supaya Tuhan memakai kita sebagai seperti surat hidup, agar dunia tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kiranya baik rayon dan semua warga jemaat umat Tuhan, kita mau memberi diri dipakai oleh Kristus sebagai surat Kristus yang hidup, supaya dunia melihat Kristus di dalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk kita datang di dalam membaca, merenungkan, menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, tiap-tiap waktu Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Engkau memperdengarkan suara-Mu kepada kami. Karena dengan suara Tuhan kami akan mengenal, tahu apa tujuan hidup kami dan jalan-jalan mana yang tepat yang harus kami lalui di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa di sorga, kami memohon kuasa dan hadirat-Mu hadir memenuhi hati dan pikiran kami. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami mohon Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami pengertian untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Supaya di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, mendengarkannya, kami semua tunduk di bawah kuasa Tuhan.

kehidupan ini menyaksikan siapa itu Tuhan, kemurahan-Mu, kuasa-Mu, dan kehendak-Mu. Tuntun semua kami yang hadir di dalam dan di sekitar rumah Tuhan hari ini. Bawa kami untuk merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan belajar untuk taat kepada firman-Mu. Bapa di sorga, hamba yang hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, hamba juga penuh dengan segala keterbatasan, tetapi karena Kristus Tuhan melayakkan, maka hamba berdiri di tempat ini untuk memberitakannya bagi mereka. Kami percaya firman Tuhan ibarat pedang bermata dua, tidak hanya diberitahukan kepada jemaat Tuhan, tapi juga kepada yang memberitakan. Karena itu mari Engkau memberkati dan menuntun semua kami yang hadir dalam persekutuan ini. Terima kasih Bapa di sorga, bersabdalah karena kami hendak mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab di dalam Kitab Perjanjian Lama Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga 20. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti pada Alkitabnya masing-masing. Kalau sudah ketemu, mari katakan amin. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu aku tiba di Yerusalem. Sesudah 3 hari di sana, aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku di dalam hatiku untuk kulakukan bagi Yerusalem. Bahkan tidak seekor binatang pun bersamaku selain yang kutunggangi. Pada malam hari itu aku keluar melalui pintu gerbang lembah, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat melewati tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apapun kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, maupun para petugas lainnya. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan raja, serta Gesiem orang Arab mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya

bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah semua yang telah membaca firman Allah, mendengar, dan mau memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Apakah ada sukacita, bahagia di pagi hari ini? Amin. Boleh Ibu Pendeta aja kita tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita ada di dalam persekutuan dengan sesama orang percaya sebagai persekutuan gereja Kristen Injili di tanah Papua yang Tuhan izinkan hadir. Kita mendengar gereja itu bukan hanya gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Karena itu berbahagialah kita yang menyadari hal itu, meninggalkan kesibukan kita sejenak, dan kita mau datang bersekutu sebagai gereja Tuhan dalam persekutuan di pagi hari ini. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita kembali diajak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau tidak salah, Bapak Ibu selama sebulan ini kita diarahkan untuk akan ada bersama membaca merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Nehemia. Kita sedang diarahkan untuk belajar dari tokoh Alkitab Nehemia yang oleh Tuhan dipakai dengan sangat luar biasa menjadi berkat bukan hanya untuk bangsa Persia, tapi juga menjadi berkat secara khusus bagi bangsanya di kerajaan Yehuda, secara khusus mereka yang ada dan tinggal di Yerusalem. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara kita dengar bahwa Nehemia ini memiliki tugas penting di kerajaan Raja Artasasta, bahwa ia bertugas menjadi petugas untuk menyediakan dan membawakan minuman anggur untuk raja, dan pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan yang menyenangkan memang, karena selalu dekat dengan pimpinan nomor satu kerajaan Persia, tapi juga pekerjaan yang sesekali bahkan seringkali akan memperhadapkan kepada Nehemia tantangan juga ancaman bagi dirinya. Nehemia sebelum ia memberikan anggur untuk raja minum, ia bertugas untuk memastikan bahwa anggur itu tidak beracun. Karena itu dia akan cicipi lebih dahulu, dia minum dulu. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya anggur itu beracun, maka Nehemia akan menjadi korbannya. Kalau mendengarkan pekerjaan ini, resiko-resikonya, mungkin orang akan pikir dua kali. Bagaimana kalau nanti ada racunnya dan saya yang jadi korban? Saya hanya bekerja, tapi saya harus mengorbankan diri untuk pimpinan atau untuk menjadi korban bagi raja. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia, ia percaya kepada Allah. Ia percaya kepada perlindungan Allah, bahwa ketika Allah menempatkan dia dalam posisi itu, berarti Allah punya maksud dan rencana baginya. Pekerjaan itu baik, menyenangkan, punya resiko. Tapi Nehemia tetap memilih untuk melakukannya. Sehingga ia menjadi orang yang dekat dengan raja. Ia menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Tapi ketika dia berada dalam posisi itu, dia tidak lupa diri, dia tidak melupakan bangsanya, dia tidak mengabaikan orang-orang yang sedang ada di dalam penderitaan, dia tidak mengabaikan daerahnya, justru ia memiliki kepekaan, kepedulian, terbeban dengan orang-orang yang menderita, tapi juga daerahnya. Ia terbeban untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nehemia kemudian mendapatkan tugas yang pertama dari raja untuk memimpin kelompok atau sekelompok orang Yahudi pulang ke Yerusalem untuk mengawasi pembangunan kembali tembok Yerusalem, juga untuk menentukan keluarga-keluarga mana saja yang boleh tinggal di dalam kota di Yerusalem. Tapi juga Nehemia diberikan tugas kedua,
yaitu mencanangkan sejumlah pembaharuan sosial politik di antara orang Yahudi, termasuk menegakkan kembali ibadah yang benar kepada Allah itu seperti apa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah yang diterima oleh Nehemia sebagai tugas dari raja selain ia menjadi pembawa anggur. Sebagai orang penting yang mencicipi anggur yang akan dikonsumsi oleh raja. Hari ini Bapak Ibu, kita bersama-sama mau merenungkan, kita mau belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana Nehemia, ia diutus kembali ke Yerusalem dan dia bertekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan kita akan merenungkannya di bawah satu tema, memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Alkitab menyaksikan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa ketika Nehemia tiba di Yerusalem, ia tidak langsung mengumpulkan semua rakyat, atau dia mulai dengan melakukan pembangunan. Tapi selama 3 hari, ia sedang ada dalam masa menyesuaikan diri. Dia sedang mengamati kota itu, dan dia belajar untuk mempersiapkan apa langkah-langkah berikut yang harus ia lakukan. Jadi Nehemia di sini dia memahami bahwa pekerjaan membangun kembali tembok Yerusalem itu bukan pekerjaan mudah. Walaupun dia datang dengan punya izin, dia datang dengan dia punya dukungan, tapi Nehemia tidak terburu-buru untuk melakukan pekerjaan itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nehemia memahami dengan sangat baik dalam melakukan pekerjaan yang besar, dalam melakukan sebuah pekerjaan itu tidak boleh kita lakukan dengan tergesa-gesa. Karena itu dia datang, dia berhenti sejenak, dia menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, dia mengamati, dan dia mempersiapkan apa yang akan dia lakukan setelah itu. Dalam pengamatan yang dilakukan oleh Nehemia, dia juga tidak memberitahukan kepada siapapun rencana-rencana yang ada di dalam hatinya. Kenapa, saudara-saudara? Karena sebagai seorang pemimpin yang pada saat itu diberikan kepercayaan oleh Raja Artasasta, dia ingin memperoleh langsung informasi dari lapangan, dari tempat di mana dia berada. Karena kalau dia panggil orang, dia tanya, belum tentu mereka memberi informasi sesuai dengan apa yang ia ingin dapatkan. Dan ini menunjukkan betapa Nehemia ia memiliki karakter seorang pemimpin yang diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan. Pertama, dia tidak cepat-cepat untuk memberitahukan apa isi hatinya. Tapi ia tetap diam. Kemudian ia pergi. Dia melihat situasi dan kondisi Yerusalem. Yang oleh Alkitab dicatat bagi kita bahwa Nehemia melihat kehancuran. Dia melihat tembok-tembok itu ada yang sudah terbongkar, telah hancur. Ada gerbang-gerbang, pintu-pintu gerbang yang sudah dimakan habis oleh api. Dan ini menyatakan kepada kita bahwa Nehemia ketika dia berada di Persia, dia sudah dengar tentang informasi itu. Kini dia mau datang untuk membuktikan benarkah tembok itu terbongkar, benarkah pintu-pintu gerbang itu terbakar, benarkah kota itu ada dalam keadaan rusak, dan bagaimana ia dapat membangunnya kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tembok pada zaman itu bukan hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, tapi tembok pada kala itu, masa itu merupakan simbol pertahanan, keamanan, perlindungan.
Tembok dan pintu gerbang itu adalah simbol identitas dari orang-orang yang menempati kota itu. Tanda kehormatan mereka. Ibarat rumah tempat kita tinggal. Kalau pintunya rusak atau tembok-tembok yang ada di sekitar itu runtuh, maka kita akan merasakan tidak aman, tidak nyaman. Orang akan lihat langsung ke dalam tempat kita tinggal. Dan itu juga dapat menjadi ancaman bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena kehancuran tembok itu menunjukkan bahwa Yerusalem ini bukan sekedar sedang berada dalam kehancuran secara bangunan, tapi juga mereka sedang berada dalam kehancuran secara kehidupan sosialnya. Mereka dicela, mereka tidak dihargai, mereka diolok, mereka atau mereka dihina. Keamanan mereka tidak terjamin. Dan Nehemia turun langsung untuk melihat kehancuran kota Yerusalem. Bahkan dia menemukan bahwa ada jalan-jalan yang sulit untuk dilalui, sehingga kuda yang dia tunggangi itu tidak dapat melewati bagian itu. Di sini Bapak Ibu Saudara digambarkan kepada kita bahwa pada saat Nehemia ke Yerusalem, dia mendapati bahwa kondisi kerusakan dari kota Yerusalem itu sangat berat. Nehemia memeriksa, tapi dia tidak sekedar memeriksa. Dia tidak hanya berhenti di memeriksa, tapi ia melanjutkan dengan mengevaluasi setiap hal yang ia lihat. Lalu kemudian menyusun strategi, mulai dari waktu, mulai dari apa saja yang harus dikerjakan. Kita lihat di sini Nehemia ini sebagai seorang pemimpin, ia punya prinsip kepemimpinan yang sangat baik. Ia memulai sesuatu dengan visi yang jelas, dengan data yang tepat, dan tidak sekedar sebuah angan-angan atau khayalan. Dan Nehemia dapat itu dari mana, Bapak Ibu Saudara? Ia mendapatkan itu daripada Tuhan. Ia tidak andalkan akal budi pengetahuannya. Ia tidak hanya mengandalkan informasi, tapi dia mengandalkan Tuhan sebagai sumber akal budi, sebagai sumber hikmat, sebagai sumber visi yang benar. Sehingga Nehemia berkenan untuk melakukan evaluasi, tapi juga menetapkan waktu yang tepat, juga menyiapkan strategi untuk memulai pekerjaan itu dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, Nehemia memang tadi saya sampaikan dia tidak menyampaikan bagian ini kepada semua orang. Tidak ada yang tahu, para penguasa saat itu mereka tidak tahu. Nehemia diam, dia menutup mulut, dia hanya turun lapangan, dia hanya lihat situasi dan kondisi. Dia hendak mencocokkan dengan apa yang dia dengarkan. Bukan karena dia takut kepada bangsanya, dia diam karena dia sedang mempersiapkan strategi memulai pekerjaan itu dengan baik. Dan ia dapati bahwa setelah ia melihat situasi dan kondisi itu, bahwa Yerusalem itu rusak berat, bukan hanya dirinya yang bertanggung jawab atas situasi dan kondisi untuk memperbaiki kembali, tapi semua orang punya tanggung jawab bersama untuk memperbaiki, untuk keluar dari situasi itu. Karena itu kita lihat di dalam ayat 17, Nehemia, ia kemudian mengajak semua orang. Ia katakan, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela.
Saudara-saudara, sekali lagi Yeremia menyatakan bagian ini. Dia memberitahukan kenyataan itu kepada semua orang dengan tujuan supaya setiap orang memiliki kepekaan, memiliki rasa terbeban terhadap situasi dan kondisi yang ada. Jadi beban itu tidak dikasih untuk satu orang saja, tapi semua. Ketika mereka merasakan hal yang sama, maka itu akan membangkitkan kemauan mereka, semangat mereka untuk membangun, untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang rusak saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia tidak sembunyikan masalah, tapi dia buka itu di hadapan mereka semua dengan kata kalimat, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Ini menyatakan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa ketika kita dalam satu komunitas atau dalam sebuah keluarga, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, ketika ada beban hidup, tidak boleh satu orang saja yang terbeban untuk bagian itu. Dan untuk itu, Bapak, Ibu, saudara, kita harus memberitahukannya. Tidak boleh kita menyembunyikan masalah, karena dengan menyembunyikan masalah, kemalangan hidup, situasi dan kondisi hidup yang berat, itu akan semakin menekan kita, dan akhirnya kita terbeban, kita tidak tahu mau bawa buat apa, kita sendiri yang menjadi korbannya. Ketika kita punya kemauan untuk menyelesaikan masalah, untuk keluar dari masalah itu, mari kita menyatakannya. Kalau dalam pelayanan-pelayanan konseling, dibilang bahwa, oh harus cerita. Tidak boleh kau simpan itu sendiri. Tidak boleh sembunyikan masalah. Nehemia, ia melakukan hal pertama. Dia menyampaikan kenyataan saat itu. Setelah kasih tahu situasi yang terjadi, kemalangan yang dihadapi, kemudian Nehemia mengajak mereka. Dia mau menyampaikan, mari kita bangun kembali. Kalau dalam bagian pertama, dia katakan, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Kemalangan itu bukan hanya dialami oleh Nehemia. Bukan hanya dialami oleh para petinggi-petinggi kerajaan di kerajaan Israel, Yehuda, Yerusalem. Tapi situasi dan kondisi kota yang malang itu, yang sedang diperhadapkan dengan reruntuhan, diperhadapkan dengan celah, itu menjadi masalah bagi semua orang. Itu menjadi beban dan pergumulan untuk semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian pertama perkataan yang disampaikan oleh Nehemia ini menjadi catatan penting untuk saudara dan saya. Nehemia lihat kota Yerusalem dengan situasinya yang penuh dengan kemalangan. Hari ini kita lihat kota Wamena, kita lihat kota Papua, kita lihat Papua pegunungan, kita lihat Papua secara umum dengan situasi dan kondisi hari ini yang orang bilang Papua sedang tidak baik-baik saja. Itu bukan tanggung jawab gereja saja. Bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi itu menjadi masalah kita bersama. Dan untuk itu, seperti yang Nehemia katakan kepada bangsanya, mari kita bangun kembali. Mari adalah sebuah ajakan. Kita bangun bersama. Kata kita itu menunjukkan kebersamaan, menunjukkan bukan hanya Nehemia, tapi semua orang. Menunjukkan kesehatian. Tujuannya adalah supaya kita tidak lagi dicela. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan pembangunan kembali tembok Yerusalem itu bukan sekedar membangun kembali. Tujuannya adalah supaya terjadi pemulihan kehidupan, tapi juga untuk mengangkat kembali martabat daripada orang Israel.
umat Tuhan yang ada pada saat itu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk bagian ini, untuk menghadirkan, melihat, mengalami pemulihan dalam kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sebuah pemerintahan, itu dibutuhkan kesehatian, kebersamaan, kepedulian untuk membangun, untuk peduli, untuk memulai sesuatu yang baik. Karena ketika kota ada dalam keadaan yang baik, dipulihkan, maka dengan demikian itu juga mengangkat harkat dan martabat para penduduknya. Nehemia paham betul bagian ini. Karena itu dia menyampaikan itu kepada umat Tuhan di Yerusalem. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Nehemia menyampaikan bagian ini kepada mereka, mereka melihat betapa tangan Tuhan yang kuat itu menolong Nehemia. Karena ia sendiri menyaksikannya, betapa murahnya tangan Allah melindungiku. Dia menjelaskan pekerjaan Tuhan itu, bagaimana ia terbeban, bagaimana dia melihat tangan Tuhan yang kuat membuka jalan baginya melalui izin Raja Artasasta, bagaimana Tuhan menyertai perjalanannya, membawa dia sampai kepada Yerusalem. Semua kesaksian itu membawa bangsa itu untuk mengaku, berkomitmen, kami siap untuk membangun. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa kalimat siap untuk membangun itu datang atau keluar dari mulut umat Tuhan ketika mereka mendengar bahwa pekerjaan itu, bahwa Nehemia ada sampai saat itu karena pertolongan Tuhan. Juga karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan karena itu mereka mau bekerja bersama-sama. Mereka mau bertindak bersama. Nehemia tidak hanya memakai ilmu pengetahuannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Tapi dia menyaksikan karya-karya Tuhan. Dia menyaksikan kepada umat tentang betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu mengasihinya. Betapa Tuhan melindunginya. Karya-karya Tuhan itulah yang dinyatakan kepada orang lain. Diceritakan kepada orang lain. Karena itu mereka juga percaya. Dan mereka mau datang bersama, berkomitmen bersama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Kadangkala hanya dengan kita menceritakan pengalaman-pengalaman hidup kita dengan Tuhan, maka melaluinya Tuhan bekerja, menggerakkan orang lain untuk bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan, tapi juga menggerakkan mereka untuk bertindak, menjalani hidup dan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak boleh sembunyikan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Kalau di gereja kita ya tidak ada dibuka ruang kesaksian yang kita berdiri cerita tentang kita punya pengalaman hidup. Secara khusus di dalam ibadah yang seperti ini, kita hanya diberikan kesempatan untuk berdiri, bernyanyi, menyaksikan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan lewat puji-pujian. Tapi sesungguhnya di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam ibadah-ibadah, baik di rayon, di unsur-unsur, kita dapat menyaksikan itu kepada sesama kita. Dalam kelompok yang lebih kecil, kita dapat, ketika kita punya kesempatan untuk duduk bersama dalam komunitas yang lebih kecil, kita dapat menjadi alat kesaksian Tuhan. Kita dapat bercerita mungkin dengan teman kita, teman kerja atau keluarga kita, atau rekan sepelayanan kita,
kita bisa menyampaikan tentang betapa dahsyatnya kuasa kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga melalui kesaksian hidup kita bersama dengan Tuhan, orang lain ditolong bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Mungkin mereka sedang terpuruk karena masalah, karena beban hidup. Tapi ketika mereka mendengarkan kesaksian pengalaman hidup kita dengan Tuhan, mereka juga akan dipacu adrenalin iman mereka untuk tetap bangkit, bertumbuh, berkembang, memulai sesuatu. Supaya mereka juga bisa kembali hidup, menerima kehidupan yang semakin lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagian terakhir kita melihat bahwa ketika umat sudah siap untuk membangun, ada tantangan yang diperhadapkan kepada mereka. Muncul adanya oposisi dari Sanbalat, Tobia, dan Gesien. Mereka menghina, mereka mengolok-olok. Begitu umat Tuhan mulai untuk bergerak, mereka melawan. Apa yang kamu lakukan itu? Kalau bahasa sederhana, aku udah bikin apa? Aku bikin apa itu? Bahkan mereka juga menuduh Nehemia telah melakukan tindakan memberontak terhadap raja. Di sini Bapak, Ibu, Saudara, kita sedang dibawa untuk mengingat. Kadangkala mereka yang mengomentari hal-hal baik yang kita lakukan, menentang atau melawan, itu juga bisa terjadi karena mereka tidak tahu apa-apa. Dalam konteks bacaan firman Tuhan, mereka tidak tahu bahwa Nehemia itu dia dapat izin langsung dari raja. Raja yang perintah, raja yang fasilitasi. Sanbalat dan teman-teman, mereka tidak tahu tentang bagian itu. Karena itu dengan mudah mereka mengolok, dengan mudah mereka memberikan perlawanan. Tapi apa respon Nehemia terhadap perlawanan, tuduhan yang diberikan? Nehemia tetap memenuhi panggilan Tuhan. Dia tetap bertindak sesuai dengan imannya. Sekalipun ada tantangan, Nehemia menyatakan bahwa Allah semesta langit dialah yang akan membuat kami berhasil. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, Nehemia tahu, dia yakin percaya bahwa saya ada pada posisi ini, dapat tugas ini, melakukan pekerjaan ini bukan karena atas kemauan saya, tapi atas pilihan, kemauan atau kehendak Allah. Pengutusan daripada Allah melalui Raja Artasasta, melalui dukungan dari masyarakat umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Karena itu dengan yakin dia menyatakan imannya bahwa Allah semesta langit, dia yang membuat kami berhasil. Bahwa Allah yang memimpin dia, Allah yang memberikan visi, Allah yang menolong dia menyiapkan strategi, Allah yang menolong dia melakukan pekerjaan itu melalui izin raja dan dukungan umat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kalau kita mau melakukan sesuatu pekerjaan yang baik itu memang akan ada tantangan. Orang tersuka, ada yang iri hati. Apalagi kalau kita mau pakai hidup ini untuk menjadi kemuliaan, kehormatan, menjadi alat kesaksian, menjadi berkat untuk orang lain, untuk sesama. Tapi bagian firman Tuhan hari ini mau bilang untuk kita, seperti Sanbalat, Tobia, dan Gesiem, dong tidak tahu apa-apa, makanya dong ejek-ejek begitu. Ketika ada tantangan, ancaman datang, anggap saja angin lalu. Dong tidak tahu apa-apa, dong tidak tahu saya punya hidup ini dengan Tuhan seperti bagaimana. Jadi apapun yang terjadi, tantangan, pergumulan hidup itu datang, saya tetap lanjut, saya tetap jalani saya punya hidup. Saya tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan di dalam hidup dan kehidupan saya. Dan karena Tuhan yang mau Nehemia bekerja, maka dia melakukan pekerjaan pembangunan itu. Karena Tuhan yang mau Nehemia bekerja, umat Tuhan di Yerusalem bekerja, Tuhan juga yang akan membuat keberhasilan sekalipun ada tantangan, ancaman, dan pergumulan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar ada tiga hal penting. Yang pertama, kita harus terbuka, jujur di hadapan Tuhan terhadap situasi dan kondisi kehidupan kita hari ini. Kita boleh sembunyikan. Seperti Nehemia,
Dia tahu situasi dan kondisi yang terjadi. Dia terbuka dan jujur di hadapan Tuhan di dalam doa dan puasa. Dia meminta kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu dia peka, dia terus fokus untuk melakukan pekerjaan itu sekalipun ada banyak tantangan. Mari kita mulai melihat situasi dan kondisi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluargamu. Secara jujur, kalau ada masalah, saudara terbuka, saudara nyatakan di hadapan Tuhan bahwa saya punya masalah, saya punya beban, keluarga saya punya masalah. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Tidak perlu orang lain di luar sana mungkin tahu. Saudara bisa mendahulunya dengan diam, melihat situasi dan kondisi masalah itu sebenarnya apa. Pahami keadaannya, latar belakang masalahmu, hidupmu. Secara jujur sampaikan itu kepada Tuhan. Tapi juga secara terbuka saudara dapat menyampaikannya kepada orang-orang yang saudara percaya. Kalau dalam keluarga ada masalah, duduk sama-sama bicara, terbuka tentang masalah itu. Ini bukan masalah bapak sendiri, ini bukan masalah mama sendiri, anak-anak sendiri. Ini menjadi masalah dan pergumulan kita. Supaya semua punya mata terbuka, hati terbuka, peka, dan mau supaya bagaimana berusaha menghadapi dan mengatasi masalah atau pergumulan-pergumulan di dalam hidup. Yang terjadi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, ada masalah, mama bisa tinggal bergumul sendiri, bapak bisa sendiri, orang tua sendiri, anak-anak sendiri. Padahal kalau kita lihat dari bagian ini, Nehemia secara jujur bicara kepada umat Tuhan. Lihat, kita punya kemalangan. Maka hari ini dalam masa bulan bina keluarga, kita juga diarahkan dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan di setiap rumah-rumah setiap hari. Ketika ada masalah, pergumulan, beban hidup, bapak bicara terbuka, mama bicara terbuka, anak-anak juga terbuka, sehingga melalui masalah-masalah yang dibuka, dibicarakan itu, maka ada kepekaan dan ada kemauan menghadirkan Tuhan, meminta kuasa dan pertolongan Tuhan supaya ada penyelesaian. Amin. Yang ada ibadah di dalam rumah, bapak tidur. Ibadah sudah, jangan lupa berdoa bapak ya. Jangan ada ibadah di dalam rumah, mama belum pulang. Saya tertawa karena kadang saya juga begitu, belum pulang pelayanan. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kedua dalam bacaan firman Tuhan ini kita diarahkan untuk menyelesaikan masalah itu. Kita harus punya visi yang benar dan punya rasa kebersamaan. Apa visi dan misi hidup bapak, ibu, saudara? Bapak, ibu sendiri yang tahu. Apa visi dan misi hidup keluargamu? Apa visi dan misi gereja ini? Setiap orang tahu apa visinya untuk hidup di tengah-tengah dunia. Apa visi dan misinya ada di Wamena, ada di tempat di mana dia bekerja. Nehemia mengajak seluruh umat Tuhan, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Maka firman Tuhan ini mengajak kita, kita juga harus punya visi, tujuan yang benar, dan kita harus melakukannya bersama. Kalau dalam keluarga, kita mau ada kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan itu tidak akan pernah terwujud kalau bapak jalan sendiri, mama jalan sendiri, anak-anak sendiri. Tapi ketika ada dalam kebersamaan, hidup bersama, mengasihi, berdoa, bersekutu bersama dengan Tuhan. Ketika ada masalah, duduk bicara sama-sama, selesaikan sama-sama, maka pasti ada rasa bahagia di dalam hati dan seluruh kehidupan. Tembok Yerusalem ini dibangun karena ada kebersamaan. Maka sebuah keluarga, sebuah persekutuan, sebuah komunitas itu akan terbangun, bertumbuh dengan baik ketika ada kebersamaan. Amin. Nah, kalau cuma satu, kasihan, dia sendiri jadi korban.
Dan yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini adalah, kita mau diingatkan, dalam melakukan sesuatu yang baik, menghadapi, menyelesaikan sebuah masalah, kalau kita punya niat baik dalam melakukan sesuatu, itu selalu akan ada tantangan, akan ada ujian. Tapi percaya bahwa dengan memulainya dalam iman kepada Tuhan, tantangan, ancaman, rintangan apapun, saudara pasti bisa menghadapinya. Karena ketika saudara beriman, saudara percaya kepada Tuhan, saudara punya visi, misi yang jelas, saudara bekerja sama satu dengan yang lain, sehati dan sepikir, maka di situ saudara sedang mengundang kuasa dan hadirat Allah turun untuk bekerja, membuat segala sesuatu berhasil. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang takut kalau ada ancaman, ada penolakan, ada kritikan, ada keraguan orang lain terhadap dirimu, mungkin juga orang salah mengerti, mungkin juga orang sudah tolak kamu lebih dulu sebelum kamu mulai bekerja, anggap bahwa mereka belum tahu bagaimana hidupmu dengan Tuhan. Anggaplah bahwa itu adalah tantangan untuk menolong saudara semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dalam komunikasi kalau dengan suami, kalau ada pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan, saya bilang, aduh ini terlalu berat sekali. Lalu dia bilang, terus maunya yang mulus-mulus, kamu tidak bisa bertumbuh dalam situasi kemulusan. Justru di tengah tantangan, rintangan, cobaan, maka kamu akan bertumbuh dan bertumbuh dengan kuat. Karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita yakin bahwa pekerjaan, kepercayaan, hidup, keluarga, komunitas, persekutuan ini datang daripada Tuhan, kalau kita yakin bahwa Tuhan sedang kasih tanggung jawab itu untuk kita, mari kerjakan dengan iman, dengan percaya, dengan berdoa, dengan bertekun, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau ada tantangan, hadapi, maka pekerjaan itu akan berhasil. Kalau ada masalah, bicarakan, supaya jangan jadi beban untuk dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan pujian dari vokal grup Hermon. Dan setelah vokal grup Hermon memuji Tuhan dengan pujiannya, bersama kita akan menyaksikan prosesi penyerahan hasil penjaringan calon Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena periode baru, sekaligus dengan mendemisionerkan panitia penjaringan.

favor. Si en su llana, sa su favor.

Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati vokal grup Hermon, terus bersaksi bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara Jemaat, kita masuk di dalam prosesi penyerahan hasil penjaringan calon majelis jemaat oleh panitia kepada PHMJ.

GKI Jemaat Bethlehem Wamena. Nomor 004 garis miring A garis datar panitia titik penjaringan garis miring Romawi 9 garis miring 2026. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja GKI di Tanah Papua bahwa pada hari ini Minggu tanggal 13 bulan September tahun 2026 bertempat di gedung gereja GKI Bethlehem Wamena. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Jakob Kursepuni, jabatan Ketua Panitia Pemilihan Majelis Jemaat periode 2027-2032, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Majelis Jemaat yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Pendeta Maulina F. Sigalingging SSI Teol, jabatan Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Jemaat dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama menyatakan bahwa proses pemilihan Majelis Jemaat Penatua dan Siamas untuk periode pelayanan tahun 2027-2032 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan tertib. Melalui dokumen ini, pihak pertama menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan menerima penyerahan tersebut dengan rincian berkas dokumen sebagai berikut. Romawi 1, daftar dokumen yang diserahkan. 1. Berita acara hasil pemilihan Majelis Jemaat periode tahun 2027-2032 sebanyak 1 berkas asli yang berisi data perolehan jumlah majelis sebanyak 139 orang dengan rincian penatua sebanyak 76 orang dan siamas sebanyak 61 orang. 2. Lampiran daftar nama penatua dan siamas terpilih sebanyak 1 berkas asli yang diurutkan berdasarkan rayon. Romawi 2. Ketentuan dan tahapan selanjutnya. 1. Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima ini, maka tanggung jawab atas pengamanan berkas fisik dan tindak lanjut administrasi hasil pemilihan beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. 2. Pihak kedua akan menindaklanjuti hasil pemilihan ini dengan menetapkannya dalam sidang jemaat GKI Bethlehem Wamena dan meneruskan laporan ke tingkat klasis guna penerbitan surat keputusan penetapan serta mempersiapkan proses pembekalan dan peneguhan majelis jemaat terpilih periode 2027-2032. 3. Pihak pertama, dalam hal ini panitia pemilihan, menyatakan nonaktif dan dimisioner setelah seluruh rangkaian evaluasi dan laporan pertanggungjawaban akhir diterima secara penuh oleh jemaat. Demikian berita acara serah terima ini dibuat dalam rangkap 3 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Wamena pada tanggal 13 September 2026 yang menyerahkan panitia penjaringan Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena Ketua Jakob Kursepuni yang menerima pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena Ketua Pendeta Maulina F. Sigalingging SSI Teol. Saksi-saksi dari panitia dan pelaksana harian Majelis Jemaat. Demikian berita acara penyerahan hasil penjaringan Majelis Jemaat periode 2027-2032 yang telah dibacakan saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya penandatanganan dan cap
asli atas berita acara yang telah dibacakan.

dengan ditandatanganinya berita acara serah terima hasil penjaringan calon majelis periode 2027-2032, maka berakhir sudah seluruh rangkaian atau tugas dan tanggung jawab panitia yang diserahi oleh PMJ dan seluruh majelis dan jemaat DKI Betulheim. Tuhan memberkati, saya serahkan.

atas nama Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk kerjasama, dedikasi yang tinggi dari panitia penjaringan calon Majelis Jemaat GKI Betlehem Wamena periode 2027-2032. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam menjalani hari-hari hidup, terus menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dengan diterimanya berkas hasil penjaringan Majelis Jemaat, calon Majelis Jemaat periode 2027-2032 ini, maka dengan demikian saya selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Betlehem Wamena menyatakan, mendemisionerkan panitia penjaringan Majelis Jemaat tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati panitia dan memberkati kita semua. Wah, wah, wah, wah.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah kita mengikuti prosesi penyerahan hasil penjaringan calon majelis jemaat GKI Bethlehem Wamena, maka marilah kita mempersiapkan apa yang ada pada kita untuk kita berikan guna menopang pekerjaan Tuhan. Bersama kita akan memberikan persembahan syukur. Karena itu dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 katakan, sebab jika kamu rela untuk memberi maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersama mari kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 450, bait 1 sampai dengan bait 5. Setiap bait akan kita selingi dengan musik saja.

Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki doa persembahan kita, membacakan beberapa keluarga pribadi dan juga persekutuan yang datang ke rumah Tuhan, menyatakan syukur mereka dengan memberikan persepuluhan dan pengucapan syukur. Ada 12 keluarga mengucap syukur dan mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan hari ini, yaitu keluarga KT, keluarga Y. Sapulete, keluarga MS, keluarga Ibu Damita Mardanius, keluarga Asier Gideon, satu keluarga di rayon 4 dan rayon 18, seorang pemudi di rayon 19, serta 5 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama mereka. Dan ada 7 keluarga yang mengucap syukur untuk ulang tahun anak dan orang tua, serta mohon penyertaan juga berkat Tuhan bagi kehidupan yang dijalaninya, yaitu keluarga Y. Sapulete atas penambahan usia bagi orang tua terkasih pada 6 September 2026, keluarga R. Patandianan atas penambahan usia bagi anak-anak terkasih Daniel dan Elizabeth pada tanggal 2 dan 11 September, keluarga Ibu Damita Mardanius atas penambahan usia ke 41 tahun pada 10 September, satu keluarga di rayon 15 atas penambahan usia bagi anak terkasih Dinda Talita, satu keluarga di rayon 12 atas penambahan usia bagi anak terkasih Gloria Sindiani Tandi Arung yang ke-17 tahun, satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas penambahan usia bagi ibu keluarga pada tanggal 9 September dan bapak keluarga pada 10 September. Satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas penambahan usia bagi anak terkasih Indra Rafael ke-8 tahun pada 13 September dan seorang ibu atas penambahan usia pada tanggal 11 September. Satu keluarga mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan, yaitu keluarga di rayon 4 atas ulang tahun pernikahan ke-17 tahun pada 9 September. Dan ada 10 keluarga mengucap syukur atas berkat Tuhan yang dialami dan mohon lindungan kasih Tuhan atas berbagai hal khusus, yaitu keluarga Y. Sapulete atas berkat-berkat Tuhan dan mohon perlindungan Tuhan dalam kehidupan, pekerjaan, dan pertumbuhan serta pendidikan anak-anak. Keluarga Y. Akuan atas terlaksananya peminangan anak terkasih LC Akuan dan Adrian Swebu pada 8 September. Keluarga Y. Tiranda atas wisuda anak terkasih Immanuel Tiranda pada 12 Agustus dan keluarga telah kembali ke Wamena dengan baik. Keluarga Aroy Boling atas berkat-berkat Tuhan. Satu keluarga di

Giliran 15 mengucap syukur atas telah terlaksananya acara peminangan adat anak terkasih Agatha dan Farhan pada 29 Agustus. Mohon perlindungan Tuhan untuk persiapan ke jenjang berikutnya, dan kedua anak boleh kembali ke Wamena, kembali ke Timika untuk bekerja. Satu keluarga di Ren 14 atas berkat-berkat Tuhan, satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama, mohon kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar dari saudara-saudari yang terkena musibah pada 9 September kemarin, dan mohon lindungan Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudari pegawai Dinas Pertanian dalam menjalankan tugas. Satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama, mohon lawatan Tuhan atas pergumulan berat yang sedang dihadapi keluarga. Seorang pemuda di Rayon 20, seorang pemuda yang tidak menyebutkan nama, satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas segala berkat-berkat Tuhan. Dan pengucapan syukur dari keluarga Sibarani Pinaga atas 40 hari terpanggilnya almarhum Bapak Arman Sibarani yang terjadi pada tanggal 10 September. Juga pengucapan syukur dan mohon dukungan doa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka dalam insiden penembakan di Mulyama. Mari kita menyerahkan seluruh persembahan kita, baik hidup dan apa yang kita bawa ke rumah Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami ada sampai hari ini karena Tuhan. Semua yang kami kerjakan adalah berhasil karena Tuhan. Bahkan kadangkala di antaranya ada yang tidak berhasil, tidak berjalan sesuai dengan keinginan kami. Tetapi kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan. Kadangkala Tuhan mengizinkan ada kegagalan supaya kami melihat betapa besarnya kuasa kasih dan mujizat Tuhan. Bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami akui bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Kami boleh bekerja menjalani hari-hari hidup kami, baik itu secara pribadi, keluarga, persekutuan, menjalani tugas kerja sesuai profesi kami masing-masing. Dan semua kami lakukan, kalau bukan karena Tuhan, hari ini kami tidak dapat datang ke tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan, semua yang kami lakukan tidak mungkin dapat kami kerjakan dengan baik. Karena itu dengan segala ungkapan syukur kami datang ke rumah Tuhan pagi ini. Tangan-tangan kami terulur untuk memberikan persembahan-persembahan syukur, baik itu yang diletakkan di dalam pundi-pundi peti-peti persembahan, tetapi juga dalam bentuk persepuluhan, persembahan pengucapan syukur. Mari Tuhan, Engkau terima, mari Engkau memberkati. Setiap pekerjaan yang kami kerjakan yang baik menurut pandangan Tuhan, jika Tuhan berkenan, biarkanlah pekerjaan itu dapat kami lakukan dengan baik. Jika Tuhan berkenan, kiranya setiap usaha-usaha umat-Mu berkembang juga dengan baik dan berhasil. Dan jika Tuhan Engkau juga berkenan, biarlah kehidupan rumah tangga kami selalu berlangsung di bawah kuasa dan berkat Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, apa saja yang diperhadapkan kepada kami, dengan iman kami mau katakan, kami percaya pada perlindungan tangan Tuhan yang baik. Bahwa Tuhan yang membawa kami ada sampai hari ini, Tuhan juga yang akan menuntun kami menghadapi setiap hari-hari hidup kami dan pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapa untuk segala berkat Tuhan, baik itu berkat jasmani dan rohani yang Tuhan telah berikan kepada kami. Hari ini ketika kami memberi, bukan untuk kembali, untuk membayar atau membeli kebaikan Tuhan. Tapi inilah wujud iman percaya kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami sebagai yang percaya kepada-Mu, kami rindu untuk menopang pekerjaan Tuhan. Mungkin kami tidak terlibat langsung untuk turun mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi ketika tangan kami memberi, kami juga sedang bekerja bersama dengan orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk melayani. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau menguduskan seluruh persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkenanlah membuka tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu yang melimpah sehingga melalui penghasilan-penghasilan kami, kami terus bersyukur, berterima kasih dengan iman terus membawa persepuluhan-persepuluhan kami ke rumah Tuhan. Mari Bapa di sorga, Engkau memberkati keluarga-keluarga yang telah hamba sebutkan nama mereka maupun yang tidak disebutkan nama mereka, pribadi-pribadi yang disebutkan nama maupun yang tidak.
Tuhan kenal mereka. Mari berkati dalam hidup pribadi, keluarga, dalam tugas pekerjaan, dalam pergumulan, dalam rencana masa depan hidup mereka. Juga memberkati jemaat Tuhan yang mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang tak terhingga di dalam kehidupan mereka melalui pertambahan usia, melalui keberhasilan lewat pekerjaan, melalui berkat-berkat Tuhan lainnya. Bahkan ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan hidup, mereka diperhadapkan dengan kehilangan orang yang mereka cinta dan kasihi. Tuhan, berkenanlah menerima setiap ungkapan syukur yang umat-Mu bawa dan persembahkan ke hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan sehingga tangan-Mu merendah untuk memberkati, menjangkau kami, memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Menolong kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, bukan saja ketika kami berhasil, tapi juga ketika kami gagal, ketika kami penuh dengan sukacita atau sedang berada dalam duka cita. Dan mari Tuhan, kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan, setiap hal yang kami terima alami dan setiap hal yang kami jalani dalam kehidupan ini, oleh Tuhan dan karena-Mu pasti berhasil. Terima kasih Bapa, diberkati seluruh persembahan-persembahan ini, baik persembahan di pundi-pundi, peti-peti, persembahan persepuluhan dan pengucapan syukur. Diberkati setiap orang yang memberi, diberkati setiap orang yang terus bekerja dan melayani, memakai hidupnya sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pertaruhkan seluruh sembah kami melalui persembahan-persembahan ini. Mari terima, kuduskan, dan mari berkenan melanjutkan kasih setia dan berkat-Mu dalam kehidupan semua umat-Mu yang hadir, bahkan yang mengikuti ibadah lewat live streaming di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Jemaat Tuhan, mari menyiapkan nyanyian rohani nomor 79 bait 2 akan kita lakukan bersama setelah kita berdiri dan mengikrarkan kepercayaan kita. Dan untuk itu saya persilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari berdiri. Dan marilah kita mengikrarkan kepercayaan sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 79 bait 2, bimbing kami pun.

Tuhan disilahkan duduk kembali. Dan marilah kita bersyafaat kepada Tuhan, bawalah setiap hal yang menjadi pergumulanmu, harapanmu, dan cita-citamu di dalam doa kepadanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkau telah memberikan kepada kami firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami dapat menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon meteraikanlah kebenaran-Mu di dalam hati dan seluruh kehidupan kami, dan Roh menuntun kami tidak hanya menjadi pendengar, melainkan pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga telah menyaksikan akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga selama sepekan kami diizinkan untuk melalui hari-hari hidup kami, walaupun kami harus akui bahwa hidup yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini memang tidak selalu berlangsung dengan mulus. Kadangkala diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi sampai hari ini kami ada duduk di hadapan Tuhan, beribadah dalam persekutuan ini, itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Maka Tuhan kami berdoa, mari berkenanlah menguatkan iman percaya kami, berkenanlah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu. Sehingga di mana ada kesakitan, kami sembuh, di mana kami punya masalah, kami mendapatkan jalan keluar. Ketika kami belum mendapatkan pekerjaan, kami menerimanya karena Tuhan menyediakan. Ketika kami diberikan tanggung jawab, baik itu kecil maupun besar, sesuai dengan tugas profesi kami masing-masing, oleh dan menurut kuasa dan kehendak Tuhan, kami dimampukan untuk menjalaninya dengan baik. Bapa, ketika kami memiliki visi misi hidup yang benar di dalam Tuhan, bahwa kami mau menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan, maka Tuhan, kami percaya tangan-Mu akan menyertai, melindungi, dan memberkati kami, dan membuat setiap hal yang kami lakukan, jalani dalam hidup ini berhasil. Mari bawa dan tuntun jemaat Tuhan ini untuk berjalan dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Baik orang-orang tua yang sudah lanjut usia, orang-orang tua muda, para pemuda-pemudi, anak-anak, Tuhan Engkau memberkati. Baik itu yang sedang ada dalam menjalani kehidupan rumah tangga atau setiap pribadi, mari Tuhan Engkau memberkati. Juga kami berdoa menyerahkan seluruh persekutuan jemaat GKI Bethlehem Wamena dari majelis jemaat, badan pelayan unsur, guru-guru sekolah minggu, semua perangkat pelayanan dalam jemaat ini, baik itu PMG, para pekerja gereja, mereka yang Tuhan percayakan untuk bermain musik, bernyanyi, mengiringi ibadah, tetapi juga mereka yang diberikan talenta untuk merangkai bunga, mengatur jemaat, mengerahkan jemaat untuk ada dalam persekutuan, dan sebagainya. Allah, di dalam nama Yesus Engkau mengenal umat-Mu. Terus perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, perlengkapi kami dengan talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan Engkau taruh dalam hidup kami, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kemana dan di mana kami ada, kami berkarya, biarlah semuanya itu mendatangkan hormat hanya bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk rayon 1 sampai rayon 20, Tuhan memberkati. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap program-program pelayanan dalam jemaat ini, Tuhan berkati. Hamba berdoa secara khusus, panitia penjaringan majelis yang telah didemisionerkan hari ini, dan ditandai dengan menyerahkan hasil pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa mereka tidak bekerja sendiri, melainkan karena Tuhan yang turun tangan memakai mereka dengan luar biasa, tekun setia bekerja sama, sehati, sehingga pekerjaan penjaringan majelis jemaat yang baru dapat terselesaikan. Kini kami berdoa, Tuhan terus memberkati hidup pribadi dan keluarga mereka, memberkati dalam tugas pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan, gereja dari arah sinode, klasis sampai kepada jemaat, pemerintah, bangsa, dan seluruh penduduk yang ada di atas tanah Papua ini Tuhan. Yang tinggal di kota, yang tinggal di pinggiran kota, bahkan mereka yang tinggal di dalam hutan, menjaga hutan, mereka yang bekerja dengan keras, melalui jalan-jalan yang panjang, pergi pulang untuk mencari nafkah.
Kami berdoa, selalu kawal mereka, jaga lindungi. Baik mereka yang menggunakan kendaraan udara, darat, ataupun laut, Tuhan selalu menyertai. Tuhan memberkati pula, kami serahkan semua orang, dalam hal ini mereka yang sedang menempuh pendidikan mereka, baik itu orang tua maupun anak-anak. Kasih sayang Tuhan, hikmat akal budi dari Tuhan, memperlengkapi mereka sehingga mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik, dan oleh kuasa pertolongan Tuhan, kelak ilmu pengetahuan yang mereka terima dipakai untuk membangun baik tanah dan negeri ini, tetapi juga gereja-Mu, sehingga nama Tuhan sajalah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa secara khusus dalam Gereja GKI Betlehem Wamena. Tuhan memberkati setiap program-program pelayanan, secara khusus kami ada di bulan Bina Keluarga, ada ibadah-ibadah yang diatur, dilaksanakan di tiap-tiap rumah setiap hari, ada juga kegiatan-kegiatan dalam bulan Bina Keluarga, cerdas cermat, tapi juga seminar tentang liturgi, bekerja sama untuk membersihkan halaman gereja, dan kegiatan-kegiatan lain. Tuhan Allah terlibat penuh menuntun kami, sehingga kami ada dalam kesehatan dan kerjasama, supaya semua pelayanan-pelayanan dalam jemaat ini berlangsung dengan baik, kami bertumbuh dalam iman yang semakin dewasa dalam Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk panitia-panitia yang ada di dalam jemaat, Tuhan memberkati mereka, untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang terjadi di dalam jemaat, Tuhan juga memberkati, menyertai dalam semua kebutuhan-kebutuhan kami. Juga pembangunan yang sedang berlangsung di tingkat klasis. Kasih sayang Tuhan menolong sehingga pekerjaan selesai dengan kecukupan dana yang Tuhan Engkau berkenan berikan kepada kami. Kami berdoa dan kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, Klinik Yamasasak, Yayasan, Tuhan Engkau memberkati sehingga melaluinya Tuhan, maka semua pekerjaan Tuhan ini boleh berlangsung dengan baik. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan para janda duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, kekerasan-kekerasan, mereka yang sedang bergumul karena mereka mengalami kekurangan di dalam hidup. Roh Tuhan menuntun setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sehingga ada keseimbangan kehidupan di tengah-tengah persekutuan jemaat, tapi juga di atas tanah dan negeri yang kami diami. Bapa, terima kasih banyak. Kami berdoa orang-orang sakit yang sedang ada dirawat di rumah sakit, di rumah mereka, Tuhan menjamah mereka. Di antaranya kami berdoa Bapa Masiga yang telah selesai menjalani operasi dalam proses pemulihan, Roh Tuhan menguatkan dan memulihkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bawa juga menyerahkan keluarga-keluarga yang berduka cita karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka cinta dan kasihi pasca peristiwa penembakan yang menimpa 3 orang saudara terkasih kami. Sayang Tuhan menyertai keluarga, menghibur dan menguatkan mereka. Bapa, terima kasih banyak. Lalu kami bawa dan pertaruhkan seluruh perjalanan kehidupan kami di minggu kerja yang baru, hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa kalau Tuhan yang berjalan dengan kami, memegang tangan kami, kalau hikmat Tuhan yang menyertai kami, maka setiap usaha, pekerjaan, kehidupan yang kami jalani pasti berlangsung dengan baik. Tolong kami saat kami dihadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup, kiranya kami tidak menyerah dan putus asa, melainkan semakin beriman sambil menantikan kuasa dan mujizat Tuhan itu nyata terjadi dalam hidup kami. Mari Bapa berkati semua kami, semua profesi kami, hidup pribadi, rumah tangga, maupun kehidupan persekutuan jemaat ini. Bapa, terima kasih banyak. Kami letakkan seluruh keberadaan hidup kami hanya dalam tangan kasih Tuhan, juga aksi menopang pelayan kegiatan pembangunan, Tuhan memberkati. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Dalam nama-Mu kami percaya setiap doa yang lahir dari hati yang rendah dan percaya, maka akan menghasilkan jawaban-jawaban yang tepat daripada Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi bersama dalam nyanyian Rohani 131. Kita menyanyi bait 2 dan bait 3. Kita menyanyi bait 2 dan bait 3 sambil kita memberikan aksi dalam aksi 5 menit untuk menopang pekerjaan pembangunan. Akhir dari bait 3, Bapak, Ibu, Saudara disilahkan berdiri.

Bapak Ibu disilakan berdiri, kita menerima akan berkat dari Tuhan. Pulang dengan segala sejahtera, selalu ingat akan firman Tuhan hari ini. Jadikan itu pedoman dalam perjalanan hidup dan kehidupanmu. Arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Demikianlah ibadah kita. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani aktivitas di Minggu kerja yang baru.

manapun Anda berada. Demikian tadi kita ikuti pada perayaan Ekaristi dari GKI Bethlehem Wamena, dan semoga saja menunjukkan iman dan kekuatan Anda kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Baik pendengar, kita akan coba hantarkan kembali suasana

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja? Wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya lantunan lagu daerah ya kami hadirkan, dan semoga saja menambah suasana hari Minggu Anda penuh dengan bahagia di siang hari ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya, pendengar, kami cukupkan pilihan lagu daerah. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak ke penyampaian dinamika olahraga.
1: Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah

0: Petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
1: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
0: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor satu dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,59 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Biar Abdul Litiloli.

0: pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini

merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

saatnya untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi sama terhadap olahraga, intimasi olahraga, dan secara itu saya mengatakan bahwa acara-acara seperti yang kita Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta, kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rapli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yacida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
2: Bali United menang 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yacida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isen Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
3: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tetapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
2: Sementara itu, pelatih Isen Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
2: Kemenangan atas Isen Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League.

0: ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSIS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
1: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita. Tapi pas mulai babak kedua, kita awal cetak gol. Itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
0: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSIS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSIS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
2: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Persebaya.
0: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIS Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
4: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
5: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
4: We will do everything to keep the points in Parepare.
6: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk ini.
5: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilman Syah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
7: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
5: Lebih lanjut, Hilman Syah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar pecinta dangdut, selanjutnya saya akan hadirkan tembang dangdut juga nanti di pukul 15. Jangan lewatkan penyampaian informasi seputar Papua Pegunungan yang dihimpun dalam sepekan pendengar telah menyampaikan warta berita sepekan. Tetap station di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.
1: Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: aja kali ya.
1: Rosetto.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Rosetto.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
4: Wow!
3: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Bisa jadi, pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katongke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir, lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, katong tak ada nama, lai. Jadi, ingat bye-bye, mulai sekarang, stop ambil-ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu

0: atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil limpul.
4: Bro, satu. Aku nasi goreng di depan. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: para pendengar manapun Anda berada, masih dengan teman-teman hiburan yang kami hadirkan untuk Anda untuk sore hari ini ya, sebelum kita masuk dengan lagu-lagu islami untuk menemani ruang dengar Anda. Dan sore ini pendengar, untuk Anda yang mendengarkan program satu, baik itu melalui RRI Digital, selamat sore untuk Anda. Sebuah tembang untuk Anda yang merequest lagu ya, dari Sitya Bonar, Cinta Terakhir, akan kami persembahkan untuk Anda yang menyukai lagunya, terlebih khusus untuk yang request juga. Selamat menikmati.
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada kali ini dari program Mas 1 RRI Wamena, kita akan menikmati sebuah tembang dari Black Melanesia dengan judul Tagay. Sebelum kita mengikuti lagu-lagu islami sambil menantikan azan maghrib berkumandang nantinya untuk Anda, terlebih khusus umat muslim dimanapun Anda berada.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saudara pendengar manapun Anda berada di pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi. Bingung dia masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Tante?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: aja kali ya.
1: Bro satu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bro satu.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
4: Wow!
3: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal. So.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Pro 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Weh, cupu.
3: Saya ada masalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
2: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
4: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di

North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, seknop kita. Semantar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Eh Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glen. Karena Adik Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama Glen, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia, Wamen.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Pergasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sebentar itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Fadliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alat-alat yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh Putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, cuma sore terakhir jam 4 ketemu.
8: Tadi Bapak bilang apa?
7: Jaringan ini hilang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, sekarang ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan dia. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan lah. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali syarat mau ditugasi yang tugasi. Nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pohon. Oh dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD-APD yang ini itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
13: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
17: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
16: Sementara itu, Muhammad Khairani, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show

program tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya.

Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timur, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di

berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan

0: salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
1: Mungkin misalnya kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga ya kekuatan kita bisa memperoleh pemain di klub.
0: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapdul, Cilolipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini,
1: itu ada... Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
0: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
3: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
2: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
4: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Isi paket.
3: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kawan, tadi saya mau mandi, mencuci, tapi air di sungai kabur sekali. Kenapa ya?
3: Oh, kawan. Yang saya tahu itu akibat dari orang ambil pasir di sepanjang sungai ini. Jadi, kita di sini kena dampaknya, kawan.
2: Yo, kalau tiap hari begini terus, nanti kita yang lain bisa sakit ini, kawan.
4: Woi, kamu dua bicara apa itu?
3: Ah, kulihat ke tidak? Air di sungai suka kabur ini.
4: Oh yuk, ini akibat dari orang tiap hari ambil pasir di sungai ini. Padahal salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai itu untuk menghambat laju aliran air. Jika tidak ada penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air di sungai, maka dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai ini. Termasuk air sungai jadi kotor ini sudah.
3: Oh itu benar kawan, saya sudah lihat ada banyak kejadian longsor di sepanjang tepi aliran sungai juga.
4: Bukan itu saja kawan, jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan, bisa menyebabkan jembatan juga rubuh kawan.
3: Wah, berarti akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya ya. Belum lagi dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur kawan.
1: Di sini kita membangun. Di tempat lain pasti ada yang dirugikan. Lantas, mana yang akan kita korbankan?

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu bapak marahin mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik. Thank you.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kehubungan. Harus dirawat biar awet ya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
2: Hah?
1: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

ketika aku merindukan Engkau dan sungguh-sungguh menginginkan-Mu Tuhan. Engkau menjawab kehausan jiwaku. Seperti rusa yang dipuaskan oleh aliran air di sungai, demikianlah jiwaku dipuaskan di sungai-Mu, sungai kehidupan, sebab Engkaulah air kehidupan. Ku mengasihi-Mu, Yesus.

pendengar dimanapun Anda mendengarkan Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi masih mengudara dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Program 1 RRI Wamena masih menghadirkan koleksi lagu-lagu rohani. Ya, dan tentunya kami ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Wamena di frekuensi 97,1 MHz yang juga bisa didengarkan melalui streaming di www.rri.co.id/wamena ataupun juga lewat mobile application RRI Digital. Kami masih akan terus menghadirkan koleksi lagu-lagu rohani menemani pagi Anda pendengar sambil menantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur untuk nantinya beberapa informasi akan kami hadirkan dalam lintas berita Papua Pegunungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Joma Itoraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Ya, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, kami mohon maaf pendengar dikarenakan untuk warta berita pagi hari ini kami kami tidak bisa hadirkan dikarenakan adanya gangguan teknis sesuatu dalam hal, namun tentunya nanti Anda bisa mendengarkannya di pukul 15 atau di warta berita sore ya. Iya, mudah-mudahan tidak mematahkan semangat Anda untuk memonitor siaran kami di 97,1 MHz dan kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan pilihan lagu dan juga beberapa informasi menarik dan lainnya. Tetaplah di 97,1 MHz dari Radio Republik Indonesia Wamena.
1: Kau bisa

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Perkara, Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan beberapa informasi. Ya, informasi ini terkait wilayah Papua Pegunungan yang kami ambil dari laman berita online terpercaya kami, rri.co.id. Ya, di mana berita ini juga berada atau tepatnya dari Wamena sendiri, pendengar, di mana pemerintah pusat percepat penanganan pasca konflik Jayawijaya dan Lanijaya. Iya, pendengar, di mana pemerintah pusat menyepakati percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi atau rakor dua lintas kementerian dan lembaga yang digelar di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada Selasa 9 September 2026. Di mana rakor dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno. Di mana pertemuan turut dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melalui konferensi daring Bupati Jayawijaya Atenis Murib, Bupati Lanijaya Aletinus Yigi Balom, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Ya, di mana saudara pendengar, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya akurasi data terkait korban pengungsi, kerusakan dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penanganan pasca konflik. Pengumpulan data tersebut perlu dilakukan melalui kerjasama dinas teknik di tingkat provinsi dan kabupaten agar langkah pemulihan dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru. Ya. Menurut Pratikno, penanganan pasca konflik akan diarahkan pada sejumlah kebutuhan termasuk perbaikan gedung pendidikan, tempat ibadah, jembatan serta fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan. Ya, sementara itu pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah menyatakan kesiapan terlibat dalam proses pemulihan. Ya, di mana dikatakan akan mendorong perhatian terhadap santunan sosial bagi keluarga korban meninggal dunia melalui Kementerian Sosial. Di tempat yang sama juga, Bupati Jayawijaya Aletinus Murib mengatakan, kami ulangi, Aletinus Murib mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat dan meminta masyarakat tetap bersabar selama proses penanganan berlangsung. Sementara itu, pimpinan DPRK Jayawijaya mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menangani kondisi pasca konflik serta menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan teknis di daerah. Rakor kedua ini menyepakati penanganan pasca konflik dilakukan melalui tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional dengan dukungan BNPB dan kementerian lembaga terkait, di mana di fokus pemulihan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sosial ekonomi, rekonstruksi masyarakat, serta penguatan stabilitas keamanan guna mencegah konflik berulang dan mendukung pembangunan daerah. Jadi tadi informasi yang kami hadirkan pendengar, yang kami ambil di laman berita online kami di rri.co.id. Baik, kami coba hadirkan semangat dan inspirasi kembali melalui pilihan lagu terbaik. Tetaplah setia di 97,1 MHz.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Segar stunting itu
1: penting. Wih, Nok ini mantap apa kawan?
2: Iya tuh, barang apa jadi?
3: Ampun nih, masih pakai Noken. Sekarang tuh pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai Noken saja.
3: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai Noken? Lubang-lubang lagi.
1: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke Noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai Noken. Masa kok tak suka Noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini, itu
2: ada ada apa di kamar itu?
3: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih sumber informasi kami hadirkan ke ruang Anda, di mana informasi ini masih berasal dari berita online kami di rri.co.id untuk wilayah Papua Pegunungan sendiri ya, atau Wamena, di mana aparatur sipil negara ASMP Pro Papua Pegunungan diminta untuk tidak terpengaruh dengan situasi keamanan di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, terutama pasca penembakan di wilayah distrik Mulyama pada 9 September 2026. Ya, imbauan itu disampaikan oleh PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Wasyuk Demianusip saat memimpin apel pagi pada hari Kamis ya 10 September 2026 di kantor gubernur, di mana ia mengatakan ASN tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Arahan pimpinan sesuai dengan informasi situasi yang terjadi kemarin, dan diharapkan situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya maupun seluruh wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Sekda berharap ASN Papua Pegunungan tetap melaksanakan aktivitas layanan publik dan pemerintahan sebagaimana biasanya, sesuai dengan tugas dan fungsi pada setiap OPD di Papua Pegunungan. Himbauan ini disampaikan oleh Sekda Wasyuk Siep mengingat adanya peristiwa penembakan 3 ASN Pemda Jayawijaya yang terjadi di wilayah distrik Mulyama yang terjadi pada hari Rabu 9 September sore. Akibat peristiwa

tersebut, 3 SN pada Dinas Pertanian Jaya-Jaya dilaporkan meninggal terkena tembakan OTK. Ya, dengar itu tadi informasi yang kami hadirkan di 97,1 MHz. Untuk informasi nasional nanti, Anda bisa dengarkan bersama Pro 3. Tentunya kami akan berrelay di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Cegah stunting itu
1: penting. Nok ini mantap apa kawan?
2: Iya tuh, barang apa jadi?
3: Ampun nih, masih pakai Noken. Sekarang aku pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai Noken saja.
3: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai Noken? Lubang-lubang lagi.
1: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke Noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai Noken. Masa kok tak suka Noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, senang sekali masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu. Namun saat ini kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
2: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
1: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
1: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memang sudah bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikiriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
5: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Ya, ini dampaknya juga lagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
4: Sementara itu kabut asap akibat karhutla di kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
6: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar, apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
4: Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index IQ di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Jaksana melaporkan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim relawan mempercepat pemadaman karhutla yang telah mendekati permukiman penduduk seperti di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Mukhtar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
8: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
9: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
10: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih.
11: Pertama ini, kalau titik-titik api itu memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
9: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
8: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
9: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
7: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengadakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan media. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan ini penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang tutsi, nah itu kan dari kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal melalui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Itu gak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
7: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.

0: aktif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
1: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana, dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemen yang kita bekerjasama.
0: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
2: Seperti tugas dasarnya ya, dan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita lebih sistemnya lebih komprehensif.

0: Kan puncak PHBN Kerenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Kerenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami jujur kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khaironi, salah satu guru pendamping peserta Kerenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembus Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
0: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anugo Sumber melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga Sragen kembali menjadi korban untaian kabel internet, di mana pemerintah Kabupaten Sragen dan DPRD Sragen telah menyepakati untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Mulato melaporkan selengkapnya.
4: Dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
5: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WIFI di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah 2 kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Prumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati kilometer 1 Kemolong sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Aritio Sandi 30 tahun warga Desa Pendem Kecamatan Sumber Lawang nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Duyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
6: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas Ilya.
5: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
4: Jadi kita pemakanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
5: Dikatakan Surahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Melato Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih menikmati siaran kami di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu dan juga informasi. Dan masuk ke kita di jalur yang sama pendengar, tentunya di pagi hari ini seperti biasa di pukul 7.30, yaitu jalur bingkisan hari bahagia. Terspesial buat Anda yang merayakan ulang tahun, sehat selalu, sukses selalu dalam karir, kesehatan, bahkan asmara Anda ya. Saya Bung Agus masih akan terus menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik. Pukul 8 nanti pendengar, jangan lewatkan informasi terkait cuaca dan ya, mitra BWM melalui foresternya, melalui telepon akan hadir dengan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan tentunya wilayah Wamena sendiri. Jadi pastikan Anda tetap di 97,1 MHz. Ternyata cinta dari Padi spesial buat Anda di pagi hari ini.

Ya, satu nomor lagu dari Padi Ternyata Cinta Pendengar mengantarkan kita di menit ke 32 ya, menit pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bergabung di siaran kami di 97,1 MHz. Dan Anda masih menikmati jalur bingkisan bahagia untuk pagi hari ini pendengar. Ya, Anda bisa ikuti kembali nanti pendengar di pukul 15 untuk penyampaian warta berita lintas Papua pegunungan tentunya. Dan kami coba hadirkan warna berbeda, semangat berbeda, inspirasi berbeda juga untuk Anda yang tentunya mungkin di hari ini memulai aktivitas yang cukup padat ya, dikarenakan ini adalah hari Senin. Ada pemain cinta dari miliknya Ada Band coba menghibur Anda di awal aktivitas Anda untuk pagi hari ini.

Ya, dan teman musik menarik masih kami hadirkan mengiringi langkah dan aktivitas Anda untuk meraih kesuksesan ya di pagi hari ini. Tapi pendengar tentunya diawali dengan doa dan juga SOP atau standar operasional prosedur yang Anda lalui ya, baik yang berkendara roda 2 maupun juga roda 4 untuk selalu menggunakan SOP tersebut ataupun juga di tempat Anda bekerja. Baik, ada permintaan lagu dari garis belakang dari Mbak Ivo. Nah, di Jalan Patimura katanya, Bung, yang bertugas bisa nggak lagunya Maya Angela, Bangku Tua? Ini kayaknya tembang lawas ya. Ya, spesial buat Papa Sayang katanya yang lagi ada di mana nih? Di Kimbim. Salam rindu selalu, asik. Baik, buat Mbak Inanya, kita langsung aja nikmati Bangku Tua dari Maya Angela.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

Iya, pendengar kami masih memecah kesunyian hati dan perasaan Anda mungkin di pagi hari ini ya, yang masih terbawa suasana kegalauan ataupun masalah problema dalam kehidupan Anda dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan bisa terselesaikan ya. Ya itulah hidup pendengar, pastinya tak sesuai, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Namun disitulah liku rumah tangga ataupun juga biduk-biduk kehidupan kita ya. Dan bagaimana caranya kita untuk memperbaiki hal tersebut sehingga bisa sesuai dengan harapan kita ya. Karena Tuhan juga tidak akan memberikan beban atau cobaan yang melebihi batas ambang manusia. Tapi kadang manusia yang terlalu tidak bisa tahan ataupun juga dengan cara hal-hal yang pintas. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan karena kita diberikan tangan, dua tangan, diberikan dua kaki dan juga diberikan pemikiran yang bijak seperti itu. Baik, persatukan alur informasi dan inspirasi pendengar, Anda masih dengarkan melalui studio kami atau kantor kami tepatnya di Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan. Dan masih di bingkisan yang sama, tak lupa juga kembali saya berikan semangat buat Anda yang merayakan ulang tahun. Sehat selalu, sukses selalu dalam karir, kesehatan, bahkan asmara Anda. Welcome to my life, dari miliknya Simple Plan, menjadi pembeda di pagi hari ini.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1960.

1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawah di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Ya, ya. Aduh kak, mati lampu.

0: kayak gini. Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat tampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Kanal informasi dan inspirasi Rus 1.
4: Ya, dentuman musik menarik masih meringi langkah Anda ya. Dan pendengar, satu persembahan lagu dari miliknya Raja menutup bingkisan bahagia untuk pagi hari ini.

0: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang...
1: Ya, dan teman musik menarik masih kami hadirkan ya, menemani langkah Anda untuk meraih kesuksesan, menggapai harapan, dan mendapatkan cita-cita yang Anda lakukan. Namun pastinya tidak hanya motivasi atau spirit atau semangat Anda, tapi juga dibutuhkan usaha dan doa ya. Dan tentunya juga banyak faktor dukungan lain, termasuk dukungan cuaca pendengar ya. Nah, apalah arti Anda sudah menyiapkan diri tapi cuaca tidak mendukung seperti itu ya. Oke, terkait dengan cuaca pendengar, apakah cuaca hari ini cukup baik untuk melakukan aktivitas di pagi atau siang hari ini, ataukah wamena yang kita nantikan bisa diguyur hujan supaya bermanfaat untuk masyarakat dan kehidupan kita. Di ujung telepon sudah ada yang lebih ahli, forester dari BMKG Wamena ya. Ada Bung Bahrul ya. Bung Bahrul, selamat pagi dan silakan untuk informasi cuaca di pagi hari ini.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai hari ini pukul 9 pagi hingga esok hari pukul 9 pagi. Untuk wilayah Wamena Kota, diperkirakan pagi hari berawan, siang hari cerah berawan, malam hari berawan, dini hari berasap. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 0 hingga 9 km per jam. Kemudian untuk wilayah Jaya Wijaya, diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari berawan, dini hari berasap. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga kecepatan 1 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Lani Jaya, diperkirakan pagi dan siang hari berawan, malam hari berawan tebal, dini hari berasap.

0: pagi hingga malam hari bawaan, dini hari berasap. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Limau diperkirakan pagi hingga malam hari berawan, dini hari berasap. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 6 jam. Kemudian untuk wilayah Mamberamo Tengah diperkirakan pagi hingga malam hari berawan, dini hari berasap. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 9 km. Kemudian untuk wilayah Nduga diperkirakan pagi hingga malam hari berawan tebal, dini hari berasap. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Pegunungan Bintang diperkirakan pagi hingga malam hari berawan, dini hari berasap. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 8 km per jam. Dengan rata-rata kelembaban udara untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan berkisar antara 35 hingga 100%. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial bagi @wamena. Saya sampaikan sekian.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi informasi dari Bung Bahrul ya, yang merupakan forester dari BMKG Wamena. Terima kasih buat Bung Harul dan juga rekan-rekan yang lagi bertugas di sana. Semoga saja semangat untuk Anda menikmati langkah dan aktivitas di pagi hari ini.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda ya. Mudah-mudahan terhibur di pagi hari ini. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa Anda yang akan meninggalkan rumah ya dalam keadaan kosong, mungkin bisa kembali meng-cross-check pintu pagar jendela Anda, apakah sudah benar terkunci rapat, serta api di kompor Anda apakah sudah benar-benar padam, ataupun juga alat elektronik Anda yang tersambung ke charger listrik ya, ada baiknya dicabut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kami sempurnakan langkah Anda untuk meraih kesuksesan di pagi hari ini. Satu pilihan lagu terindah dari miliknya Lila, coba menghibur Anda dengan Turis.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami informasikan juga di pukul 9 nanti. Jangan sampai lewatkan program Halo RRI ya. Anda bisa berpartisipasi di atensi kami tentunya. Dan sudah pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih hadir menjadi sumber inspirasi dan hiburan Anda di pagi hari ini ya. Cuaca cukup cerah, mudah-mudahan hati dan perasaan Anda juga bisa ikut ceria. Baik, di lagu mendatang Blackout, coba hadir menjadi warna berbeda ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.

0: Ya, Kening Pantan masih kami hadirkan melalui bingkisan lagu terbaik dan juga musik-musik terbaik di 97,1 MHz pendengar. Di pukul 9 nanti kami juga akan hadir dengan program Halo RRI. Jadi pastikan Anda tetap stay tune di 97,1 MHz.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.